0: balla kan ga jam ko ada en barnaamij orre mudu anjaare na da en barnaamij orre mudu anjaare kerek bas udu ngatu lenga kundul na de en kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal kwa daing burusi ko la nan kabina di en kawal na kipora na makanna yani na kunying lakin dog daing junyo ina lombal ke donga togi na ma yidu de en barangu nyi na urunga kaldi na côté nazarra et sur cago na été na makwel ala ngi trik ila ngi kirtingo a mad gisi ñingi na quoi du jundi da mbele dok na quoi di ci tum kari matning kawina do to ke na ine may ndinga zaki kay na kanji ngola kariba a na ma may ramba na support sa trikani na ka na gal ki ngal jam quoi do ngane ba go may ramba na na quoi zi do bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa del dindio albanes kelbam kankel galal kusingi nalompi jene lotu lele jana kidel wajana gene lompi kirefiana kankel kirana lompi jango donga kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundul dang worden dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kanes kaiti
0: tulay na doxi kwa sinan jwana ganma tuwa wo to bare kingo ina do kwa donga ni
2: kayangal jam ko abay live ndel mang dombaing una ko zan karabaing na uika azangal daimboru to ko bo iding na kwa dengere nui kay alangis kabe na nama to udo to la kay na ko la landeng en kirson azan ko anya ding elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim mba na nama ganine tirikare na dan tombolin dak dikelkam yalma kayinga na kayinga

bayla bago bayngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belense palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosiko akran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo.

na ete na modo kwel alang mitildigin kristuma na embelen tulinginja na din sursi kwale songa tulelanga jelbo na alang inzikagil ine na mayan kwa lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi yani lonkwen pi na mas janas kwasi kikuro teripi alang ye kuro ini kwasi aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi alansi kwa na kien taringa alapangagi du al den sursi bigipi asasonga tulei alansi kimale jauliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu. Nina al bagi din tebunja. Nina aping songa tulei. Alansi taringa nja jau. Alansi taringa nja jalum. Na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia. Marang gisi gis nyinti. Alang ki sejei yin ajamba. Walagal gisi gikuro jiti alangi sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alansi yangasi jitanga asjaba. Udonga tulengasi jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tulingsi tulaja kila jisikis tulile duya. Diimbarasi jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekau. Daendora adelonga lang taringa ki malekau. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulajang. Lompisi sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walagal jundi. Na taringja ndora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi ki kwan taringa njanga ndora. Duong kwe kingasi gis taringa pi. Daile undul alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki ki koranga jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kawu kwa keranga gal bas kingasi otanga keranga kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kawle. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas sejeying koranga si jabung. Abaji gingo ri it alji lompile yuel. Elaba dini. Aba udonga si sa songa puto jel bas way sa songa undul. Na alang ki ila way zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulle gel.

donti kurang jari bas janji kuale jalla jalla undu lain nasie sa songa dongore indel ulgal ilain nasji sa songa dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alie kuale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingo kela amiba na au nadin sursi ken korangale ja nukwa kitsi jwenyi asa kien tonga lo toktidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit pulung korul asa seje akimba kise din jain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale as joba ling jige sa songa ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila uti.

na kain keljam kwa ette ina ning karin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela adeng kirsimo na asan kir kerka kitar kainge ne kitar kainga gado na longa dingang dosi kwa kengang al dingang kundul nas kaw ilayin anasi kain kir kerka na ete na may nakarin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kirek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kan udonga kirkerka ki dar kayenge ne ki dar kayenga ke na longa dingang dotsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilai nan zigi kayenge.

maite namugal kwil alan dangirtimo era sikirtimo alkingwa borum na borum namen kwal otama allong songangalen voluntarinja nama dik janingin kirtimo na namakwel asanjanyingile kanyi janingi nemailan kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sursis kanyintia kientaringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijua zan kin ala se janyingi borum tarere dik nemoki gutinja do kwa kit al zi kinga na jurenga dokenage yen balon alan gutle putokerale elain na boru gutinja kwel alan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulle baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista mukirel na mbeleng aldiente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longa lan jijong na ini gut na mas ngerinti ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dimburu se stare tulaya na inalom ba dol gudja nas gudjiwi alama njo kana al queen barna kila dire songa tulay ang asa guta kalma Jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na niyyen tulle ke yinyi. Diyan suru niri. Alan kaki alan tare tulle kawal. Na kakire ki yinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai. Na kakire ki yinyi. Baylong alji jang na tare tulle ya. Na kakire jang. Ilayin nasji yansi jawli. Nama si yen kiwe na kawwe na tarika na margi njwa al di le songa tulle yang yasi asa jawli tiba indalang ji irian jobo ilaying na duldin dio lompi al kwasipya ba deling si sokaja deling asang on duo lianama nama wai na kila sokan dio jinwa jwela sa nyasi jawli otan kit se ji jiwi alan si kiwe na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga siki kitulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kaulial ingala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyaa

ana ette kidok no makwel anangising kwa dual karajio nus risijiwi alpaljio dawla pal o buru pal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi dinguti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na dimbaruti jutumo na dimbaruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti labaye burun jutumo elain na li ayin ka kire kindelinga na duwolo ilena kebo ka kire na zi ulo ang aratu lelom alang kwa kerangasi doras ka uli aba ni yin kerial na ngal king kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngel li kien ulo nga kawal nama yibinga si kurwa niyala sa indeling yin bakele nama keri daimbaru nama kumena kwa diyan gud al kawebo gudtogi na kwa ang aratu leng karul Borun kwang arrakarul. Lea namas kiwe ki udonga nyet al yengkawe. Namas kawle ne yengki yengkawe nang al kienkwa. Udonga za kanabal kurung na diye lole kikwong. Na yela kampi duo. Duo ba yela mpe kele udonga si al yela borun kwang arraranga. Na diye ngarraranga na desi yeng gutu lea kanaba. Nama ki guti ndora. El na keri. Nama kwazis den bele pali. Ide. Nama kwa diisi den sabakello nama kiyanga la sekundie nama kenge ne kenki kikila kwa ndora na nama gal kwel alang kila kwa lo si bau kila kwa yengo sa kal ngabo yemba en kaminga ali le duo embeleng inal dayi al kise dayi yeba den sursi nasbi ye se ba nasbi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lomnos kurwa ke nos kurwa ke

0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orren wudu anjaare na daim barnaamij orren wudu anjaare kerek bas wudu ngatu lenga kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwa lang kabina dien kawal na ki pora na makanna yani na kunyin lakin dog daim junyo ina lombal ke donga togi na ma yidu den barangu nyin na wudu ngakaldi na kotenga sarra sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirsingo a madgisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi tum kari matning kawina donga toke na ine minding zaki kay na kanji ngola kariba nama mayram bana su pour sa trikani na kan na kal kingal jam kwa su donga kanet bago majram bana na kwa zi donga bani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefia na kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegila dang idike nas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundula dang orren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwasi nan jana ganma wo to bare kingo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam ko ba lai bindel mang dombaing una kusan an karabaing na uika azangal daim borutu ko bo iding na kwa dengiri nui kay alangis kabe na namato udo to la kay na ko lalan dengin kirso asan kwa nyeding elen kalung namas gal kelkam
0: tulei na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na namagani ne tirikare na dan tombolin dag dikelkam lalma kinga na kay

bayla bago kay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belen se parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alang se kerka kitar kayenge de kitar kayenge gebo na longa dingang dosu kwa kana aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kayenge na kitar kayenge gebo.

jonting kurang jari terus janji kuali gella gella undu lain nasiye sasonga dongore indel kurgal elain nasji sasonga dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kuale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsungu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja nukwa kitsi juenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung karul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasis kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

na kain keljam kwa ette ina ninkarin na magal askirkela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kirkela adeen kirsimo na asan kirkerka kitar kainge na kitar kainga gado na longa dingang dosi kwa kengang al dingang kundul nas kaw ilayin anasi kain kirkerka na ete na may nakarin na magal askirkela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kirek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka ki dar kayenge na ki dar kayenge ke na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilain alansi ki kayenge.

ayette namugal kuel alan dangirtimo era sikirtimo alkingwa borum na borum namen kwal otanga alonga songangalen borum tarinja nama dik janingin kirtimo na namakuel asanjanyingile kanyi janingi namela kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sursis kanyintia kientaringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi ziyuwa zankin ala se janyingi borum tarere dik numaki gutinja edok kwa kit al zi kainga na jurenga doke age yen balong alang gutle putokerale elayin na boru gutinja kwel ananze kwa guti kalnga na lia abaz guti tulle balong diyen buruti bangiri bagi. Na abaz guti njale, dulea baba, nisongwa abalumba, duker nam undulna bingasi gista mkirel na mbeleng aldiyente wui. Elayin, nase gudom, nama dora buliti, alang ilalole, ongale long alang jijong. Na ine, gud namas ngerinti, ngerinti longa songwa. Inkin dora ngerinti, na gudike na tulay, na dike na tulay ba. Gi aljola lam gudja bang elasi jamu al tulle kwang ne jo ne kejo no mani ara jeran alan si tulle jiwi alalia kin dimburu se stare tulle ja na inalom ba dol gudja nes gudjiwi ala man jo kana al kuin barna kila dile son tulle an asa guta kalma ba jibas elan jiwi asa nyaasa yanyi na alan si yang si kura tulle nga jauli alan ke nga kanya na alan si yang si dien jeng tulle ya zan dien jeng tulle ya na ne yen tulle ke yi dien suru ngiri alan ka ki alan tare tulle ka wal ne ka kire ki yi na ba yen tare tulle ka wai ne ka kire ki yi bay long al ji jang na tare tulle ya ne ka kire jang ilayen na si yang si jauli na mazi yen kiwe na kawe na tarika na marjinjo aldi le songa tulle yang yasi asa jawli tiba indalang ji iranjo ilaing na duldin dio lompi al kwasipia ba delling si sokaja delling asan on duo lianama ma wai na kila songan dio jinu jola sanya si jawli otan kit se jiwi alan ze kiwi na yenkege tarika yengal zikiwe kwa kidal denga ratu le kana udonga ziki ki tulinkawe na ki kirinkawe ne zikiwe yengal namas kwa kerna se kawlia namas kwa kerna si kawlel ilain anan zikira kwa do kiwe yengal namas kila se kawlel ingala namadui ne ndala mbas dire yawla namadile nya

na ette gidok no kwel anangi sinkwa dual karagio us risiwi al palgio dola pal o buru pal li karra nus gujiwi ina jwaba lan bay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yamasi din guti la jawli elain li jiba elain gio dalling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din buruti jutumo na din buruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti labaye burun jutumo elain li ayin ka kire kindelinga na duwollo elena kebo ka kire na zulu an aratu lelom alan kwa kerngasi doras kawli aba ni yin kerial na ngal kin kwa rito asa kal nga ba nama li akawngel li kin ulo nga kawal nama yi bingasi kurra niala sa indeling yin bakele nama keri dan buru nu kumena kwa dien gut alkawe gutogi na kwa ngaratu len karul burun kwang arra karul lia namaskiwe ki udonyet alien kawe namaskawle ni yin ki kawe nga alkin kwa udonga za kana bal kurun die lole ki kwa na ila kambi du ba ila mpi ki le udonga si alie le burun kwang arra na die ngara ranus ne de si yin gutule kan nga ba namaki guti ndora el na keri nama kwazis dem bele pali ide nama kwa disi den sabakello nama kien ala sekundie nama kienge ne kienkin kikila kwando rana nama galkuel alan kila kwa losi bau kila kwa yengo sakal ngabo yemba nkaminga ali le duo embeleng inal dayi alkise dayi yaba den sursi nespi yese yese nespi ilaina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ilaina se lomnos kurwa ke skurwa ke

gad was along na deng alang ko yundi iding kwam beleng ngu na kwas angal na ide na makwa kid udunga songa indiliu na dok abaji udunga kilenjang audu kenes kim udunga kini kela ami kidem bernami ke neng kriu suring jirgimo kiteri kois au kiteri tolle na kan na gadime ngau dirbo nama itiru koro na kaingu.

0: Bago, wunga.
1: Eh, kena man.
2: Bago.
0: Eh, tedo king ada yang goreng tarade.
2: Eh, bagi borai.
0: Ana dola kin dari kuita
2: ke. Kira ke dola kira ke ba.
0: In sabe asa beto pat ai bendelingi.
2: Ela kira ke da kulja kan ke kira ke ba nyet.
0: Na etedo king alang dok dain goreng tarale. Alang se dok ayang adi kel dai lompin domborele. Ah, na den kistimo.
2: Domi.
0: Na etena mo kuran dombore somel tok.
2: Ewa
0: le kirtingo na ine nama domo somel tok sangal wenga u na onga le kirtingo na nama yani giska gisin gire nga di ya nama kamuna kila aya nga le kirtingo ine nama sine kunya le ala Saul wenga ala ye nyanga na palestininga su urengi ye na namas David si wa ingering orgosle ide Saul nama der kwa liringa is dio elo nama yenyet Israel nga kaini nama skaule na David le kanya na ken der kwa lo na karikeria na ide nama diuti kaini na ine nama songatulei nama kwela lankin ayang uing tiri kisungo.
1: Ya.
0: Na nama kwela lankin kisungo king ayang u kagis wale tiya maending.
1: Kin ayang u kin jamayel kis wale tiya engis wale tiya al duo kia na Shaul kerini. Nama ye na yang palestini nga si jagilo. Nama el nas dieng gurisi kwa. King Kwazel olgos le umong nama al e na den dio kwa kinze aon ala kit ge na dimbele zi jizi dimbele le kerikule king kwa al yenge naka aon dien dio liringa is na ye nas ela na kinge alang al din kering kilenge na ye ngal kwa kakiriage di eyi de renga alang takakerol
0: ngai wa tulei na dok ine nama mayan maziki wo ines kina wi le tirik kristima dok
2: ine ayanga imbelenga ye Shaul ye nama malik anga na Daud nama duot anga azang ye duot tulle anga ine ye albake duo al itinye dine na ton kuri kwale abu duo dike na kwa dengi tule kirsinga iye ili duo siya kwelba idi nye ba kwel sukura lama dengi alba nyanga indere nkila palastini nga namas piye kawe namas inga nge jija ula jitara Dauda lila